Urang sakniki kami atur wae, hari kami mau kepanggih nomor bikin lagu selajengna.